baraka na ukuaji katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga madhabahu.

milele. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye atatapanya mali, atatoa mali zake na kuwapatia masikini, sikiliza rafiki yangu, haki yake itakaa milele. Bwana Yesu asifiwe.